Boyongre, anama eko emuaro. Eni, toke vwa tariba, matangazo, mamo yemu, morimo kadira. Amerika, anasudani, anadava Afrika, wanakorea Kongo.